orang kananang karangi datung musim boleh nikam mandi kasipatan atawata jalatan asarinta payutan ajanyinta iru kialla tala cinnai Nabi Muhammad taena sampakyamu. Nanti kamat aku kanan di ilau ijat di Makkah asambayan di Ka'bah sujud di Baitul Layya haji ribu talumpua ma'amuman di Nabi Lela di Bantang naku pasat di Jukda naku singkar di Mantiga di Mampon di Buluk Marapan di pakuburan Nabi ya tujuh anak di kepala ngelai tarik apa sahabat kupanari mengasih naku terus suku janjang kutapak terang ta'ala mati pun kutari jumpa dari balai janjinku hendik najari Allah ta'ala nanti.